0: Yeto semeni fenerefe.
1: Ndinda ni taksi.
0: Atuta wangu wani ramatio kundunda ni kipa reta ndesa. Kene tuli are.
1: Sate.
0: Saida jeman sataula. Iyo. Mto nambaha kama askari hanarisa hai.
1: Sata tupku.
0: Atuta wangu wa matampa kule mtisku sistemi honi iri. Atuta wangu ya ndreji.
2: Makasih dekat dia tu ke
0: sama
1: dengan
2: zaman tahun. Makasih dekat dia tu ke. Restika ngamba ni asati defa mande ya ni futo na tika e refa venda ya mama kitawa SMS sisi ni fanu kefcha avem tika piyan mwa izani.